Yamisa mosuye mketunqwa konqwatu geqhaqa ke mkiwola eta ke masuqanqwa mqopro program dasaqa mtsiwisisima anqwa yakatseke mkekhokuma nqumgamsela ke tetya ehe masinqya wola esezincamheqanwa Seven fear tahke conquerado excafe mutagi tam ana ana takamasikwa kayam tag ikam ta a gunk avan kayaka kwama tang ah dam o sinkawa atu o tik toksawa o hatiga laki tetang kawa atu ka atmaka kaki tam nui kung ha uk ha what him ha conquigim kok maki kokuman mutmoke im hasika mak ayam ko program nga emhas aqaya tetete umkhwa radio xkfm hom konqa yakweke tsusisike a konqa wakaceke ke tetya emhas sikama mko program kya tsong ka ba aqwa goma aka atututa tsa kham chimha kulaka e a khonqo ya radio xkfm khwa muni acita nquta qa kolete emha radio ya qama kole mhamo so nqa qama Yang ngaji ya acuci acuci itu tu senghau si senghau akai itu tu senghau akai aka asinga tak kawa aku kuacu aksa sing aksa singka tu si si ke yang kau kawa ko unge radio XKFM ke wala ma e hima si kama ayam koko ma yewa radio XKFM ayawi ke koko mangka e.

apa nggak sih kang hika kawau sih kang hikong cuma man kau sih nang tegi kau sih apa sih orang sih kang apa sih kau nggak sih kana apa sih kau sih hi aku apa sih ya kau sih kana aku terus ini sih kana apa nggak kamu kui sih kana kamu kui man ahana kau sih sih aha ke kau kau doa aku tak sih nggak kau nak cuma kau na aku tak sih nggak kau nak jalan kau kau na aku tak sih nggak kau nak tuk kau tiusi kana kam satu tu singgi kim samanya wa kali mono samanya cho akam sa tiusi na dama kare he samanya cho tu kati kana daga jalawan kim sa akam sa wi kom sa kam sa tiim sa tum sa kam sa tiim sa angmo tu tiusi kana kamu si si ina kha tiim sa apur bir o ina kham si sa apur bir panga ina kha tiim sa apur bir kat kam sumam sa wan sa atuit kati kana tiim sa tuit ka kroga sa singgi kau kwa uga tiitur ka panga kau kaya ang pangang no chiki kang pangang no chiki chiulo tsa ki chiulo wa chiki kang kyo tuma chiwisi si oto wa chiwisi si ka e kang ang ho tu o jala ka ki chiwisi si ka e hi kang akoti o khama ka ki chiki sing ka e hi dia a o tuma ka ki chiki sing ka e hi kwa ka usi kana kang ne ke chiulo ke ka gya akwa khole aka khona tsa sindi ki kona kang a thota ka wa chiki jala khamu wan kona sa khoi anga das akwe a kuma tsikawisi kana sakwe a utowa kawisi kana sakwe a ora tsiwisi kana kang a kumkhamokwe wan ka itwa sakwe kana tsamusisi dau a khaka tsikana tsamusisi okui a tsikana tsamusisi ka tsotsu kana tsamusisi wa ne mi tsoki gandi wan kona kang awa a pasa singkawisi nang ngai singkawisi na lomusa sa tsige ho kan zela singka hapanga ta kawisisi wa tsige awana u anhe de kiti awana koka akilung se khamo kichana o akke wana ka ki chi ake gukko ko wana ka ki ka chi kan khamo khu ki ake banga uchi ki ake ukawa o uchi ki athota ki guli khamo ki cha kan ake hi kan athota iresta ka cha uchi kan ake chi dige ake probier te he todo ki khama kan ki ora ina ka chi kana ki kondisa ina ka chi kana ki towa wan chi ki nga da ma ake ya mana ya e hi hanga ki khama cha chi kana chi ka ki tikko akin muka macam cina cina cik itu kau aku ini nanti nanti tamar akin gulit cina na akin tu cina na kita keluar tu cina na kita iya tu cina na kita cik ikan akan nengah kamu kau kulo kau sih kan mana kita kamar cik ikan kita awan kau nama saat ini singgi kau nama saat ini kau awan kamar fertilau ya eh ya awan aja kau ni kau eh akan nengah ni kau eh geologi kam kan geologi kam kau sih naga kita udah citer lagi kau wajib saat ini asal lagi kau eh awan kamar kau wajib kwama ke aki kwama khamo kwe kwaya wana khamo ka wa chige kang aki chok cha kwaya wana khamo ka wa chige kang angum kwaya wana khamo ka wa chige kang akang kwaya wana khamo ka wa kawishi zike e he at angotu kakam sa diki kawa kwaye kakam sa tuto afistan khama kawishi kana yake ming ki chok cha chige ki kang miya gulik cha chiga min akang wa chiga wa kawishi kana kang akam sa wa kawishi kana akam sa diki so pasi msa tuto sing u mheke ki kwaye hika kwa kuchi ka kwa kwa msa mani chowa kale mandwa taka jala kwa msa mani chowa kwa kawishi kana taka kwa msa mani chowa singa kawishi kana taka wajala msa titi u msa wola msa ngayti gini kala chiki msa akoma kala chiki msa kwa kala chiki msa kwa msa ngayti gini kanyi msa ngayla ching aim cha planet da gao ching aim cha planet da kham ching aim cha planet da gulika da ngai ke gini kana cha musi se wala musi se chige kang a eres ta ka cha a wa na ka tusi ka e a gulika a wa na ka tusi wan atung fistan ke chige na mo ni o hata kona tam ka chi mo na te kona ki cha ka mo ni o ta kona o ka mo ni o hata kona ki chi ka cha da ka usi na ka wa a lung sa khama da wa sing ke gini a khama kawisi sik e kan kama ujela kawisi sik e kan towa kama tsatsi ke kawisi na ka angoto nda singi qala tsam tsumim tsa titi ke hatani au tsatsi wa tsam tsadege re ke tsam tsage ne hendo na monita ke em tsa wala kam tsa bro ka tsona ka kon tsam tsim tsa pasim tsa tutu singi ke se no wa mtsa angoto ka ke qala tsam ka wa mtsa tutu sing ni sike gine kang mtsa ka a ga tsinyo mtsa a ka o tsinyo o mtsa ka ujela u tsinyo ta ngete gine kajalasi o kadasi awa afistan akankoi afistan avi kwama kwistan kawisi sike angotu kwistan kaki ina katsiki ya akoi yon katsiki akankoi wa iresta katsiki wana ta angi matitang wa chigan waka msapasi mtatutu sing naiki kama ni kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa msapasi mtatutu nisi ki kwa imsa akango chifu kwa imsa akangati imsa ngayi ki kawisa na akamsa ki chiwisi ki himsa ki lungusa
kausana kamsa ki chige hemsa ngai kausana kamsa ki chige he ka khangu ka tse chige ka ngai tse chige ka tong ka tse kamsa se kemsa titi ma kamsa samse ki tarang ngai ke DJ Benito kamsa ki can you dance kamsa fitin ngai tsa ki excuse him honor ten siwa ngai ngai

Bilisi wamza kitara ngena mzisa ke deep sense mo vule kam tsake wala kam tsake ke firi kam tsake ahin der tama nite ke chimbo mtsa sike mtsa monita ma ya kam kam tsa mtsa sike ka usi na kam tsake mtsa kam tsa makala mtsa akon na ko ka usi na kam tsake mtsa moni tsu sing kama ka usi na tage kiwa sike mtsa pasi mtsa tutu sing awa koe hi kam tsa sing ya tige ka kwa kwa nsinge ki amani awa pasang lagi ni aman yang kuat, akhirnya kau sih aman yang kuat, udah lah kau sih nanti kalau hamster kena kamu sih walau sih pasang ni, jadi aku masih ngati ti sih ngai, kalau hamster masih pasang masih nasi, om sa, kamu sih tak kaki cikih pasi kamu sa om sa pasang masih dah, kayak wakat jalan sih, kangen kayak kena kamu sih sih masih kamu, kangkui kaki awak aku, kangkui kaki awak jalan, kangkui akan saya. Kaki awak sih ngayu, kaki aman ya, agama kau sih aman ya, auto kau sih nafah mana kamu kah, tak asing ngayu kaki. Cikgu he anghutu ngau kaki manir ya eh he wajalah sih manir ya eh yang atau o manir ya eh yang wajalah kamu kau sih kanawa akamat tak apa sih tak asing kamu kaki atau tua wajalah kau sih nafah tak ngikan kamu sih sektor sih ku eh o problema eh cikgu ah atau lagi hasta kaki sih kau sih kanawa ni cikgu ya eh o cikgu kaki kangun o cikgu kah kau sih nafah kaki pelah o kau sih nafah kaki cikgu kau sih nafah pasang ni kaki kan kamu sih walau sih sih cikgu he atau kah awa anghutu kau sih nafah festan tadi ya agulit aku aga, anhari kan aku mesti jaga wajib, aci jalan sengan aku mesti jaga wajib, hikangan kamu kamu kan aku mesti jaga wajib, hikangan tu kamu, tak kau sih nak kang kapasi, tak kau sih nak kang kangan lagi, apa sih tu kaya, apa sih tu kamu aga, tu ojalaga, sehingga kita aman yang kuat, kau sih nak dekat jalan kamu, sama yang kuat kamu, kau sih nak dekat tu kamu, tak kau sih nak wamsa lusa, kita lakukan ke om sekarang, kita lakukan ke hingai kiki, masa titi. Mam zamannya awa, zamannya tu kabar yang kami cikai hikang am zaman ama kita waktu jalan semasa cium sesungguhnya hikang awa titi mandua yang zaman auto awa kau siapa sesaki kau zaman tua gini Gandhi cikai kau Gandhi cikai kau Gandhi cikai kau kau kau kipangola kau kini cikai kau kau nak kau cikai awa neng cikai atua sa neng atua ah gud tutu kau cikai atua tutu kau aku ina atua tutu kau kangunwa atua tutu kau asinga kau sih nang taki apa sih tutu asing kau sih nato tutu kau sih nato cikai kau kuang kuang o cikai agis aktua kau sih nang ang taki pas afristan kama ke talak tam ke o talak wala eh cikai ang hoto yang ama ke kau nak jalan kamu apa ama ke kau nak tutu kamu apa asing ni u kaki kajala si o kaka kama sih a uwa cikai kau pasi kau kuang kuang cikai kau pasi kau tutu kau cikai kau pasi kau jalan kau taki eh yang ang kau ini gaji mesti gandi cikai kan kaki ni cikana cikatu tu gu oh cikatu tu sah cikana nising hai kaki ni kamu ni kuat kawa kamu ni kuat sing hai ka kamu ni kuat aci dia aku kamu ni atau tak cem oh awola apa sih angai kaki cikai angau tu oh cikai angau apa sih asing kaki atiti oh awola apa sih aku makarai hai ka hai kaki ni kuat kita kama adui hentane o kama ka adui hentane o tua kau sih adui hentane kamu aci cikana kau hai kaki ni ma kita aku na o problem kita cik dia wana o cik kita kau kuah o kue kita bahana kau sih nak kahwa kue kat kaki mania ya yang adui ya kau dua kau sih sikit aje kaki kamu kau dua kau sih sikit aje kamu kau dua kau sih sikit aje kaki sen kau sih nak kahwa kaki kena kamu sih walau sih sih nasi tak terfas tak kau sih sikit aje kamu adui awa apa sih atu tu bangula kau sih sikit aje jalan sen saya kalau makin macam agam tak lagi kalau tak sudah fikir macam itu yang fikir tak mana macam itu kalau yang lagi macam ada macam yang umumnya macam saya singgih macam titi ma awa macam saya macam singgih kau sih macam itu macam macam problem macam awa macam pasi macam itu dah cik kang kama macam saya ada kau sih nak cik macam aku mukul macam aku mukul cik eh kang macam aku kawa cik jala okama atau macam tuan macam saya kau eh he outawa atau tu tau cawa cik eh kaya kaya atau tu tau cawa cikai kekak kong atur tak bangun lah cikai kekak kong lah cikai kekak kah cikai kekak jala kau sih nawa asing hika tak ini magi makreha kekong magi jala kekong magi toga kekong tak kang cinga kana kang kekong kau cinga kana kang kekau negi ngal kau cinga kau negi cuka wan agi pala pala cikai kekang agi cuka cikai kekang tak ini cikai kekang naga toga cikai hiwa cijala kamu kau sih mesti kena kamu sih kau naga mesti angawa kau naga mesti akang kau sih kau naga mesti asing hika kau sih naga hek ini mi titi e mi wala e da cike ka ma chok ta uci ga ma dong kang uci ma dong ai ki chim bo ai a wa sa sim hai ka usen wa om sa restan ka usen ta ki ne ka jala si ka chum si mi da sim sa titi ma ga uci ka chum da sam sa ki tarang ngai na
agecamsa hakiuma kacamsa wa impilom nandi kikala camsa namde singim sa titia e kawisira na acama awagalong samsa de genim sa tutung hi kiki koe hikang msa sim jala kawisira na koe msa tutosa kawisira na wa msa kama kama takona msa ngai de geni maki ku da duda gima kerehe da gilong sa kama da kawisira na wa sa hulong sa kama sa hufustan kama sa hupanga kama sa Kama, namja samsa titi mana kaya kumcetwa, jasenge kau sih nak lamsa namsa pasim satu tulung, sa kau sih sikai, ya kama namsa kau sih kat cila sengi namsa namsa, cua gini, namsa cuna kang, cuma kada cik ya kang kong, cuma kada cik ya kang, mana pasim sengi, kai kau sih nak wakat cik, ah, wakat kau lagi, sengi cik namsa kau zela kroga, sengi cik namsa kau beri kroga, namsa titi, namsa tutu zela, namsa titi, namsa tutu kumang nom, namsa titi, namsa tutu kam, namsa titi, namsa tutu, oh, ma, zela kau sih sih, namsa gani, waskun. Kamsa gani otu kamu kamsa gani ujala kamu wajukan pasi kamsa tutu sengi karena walau sisi cige kang asau u cige kang akangu wa akui kau sisi ke kang tu akang kui cuci sisi ke ya kama kita kum kama kuya kato kama kuya kajala kama kia gua kamsa sengi kamsa titi mereka uta kurang rasa kamsa kita mungkin lagi pilom nandi wa kiuma kamsa kalau kamsa mungkin ekskwa ifa monoran siot ini kamsa titi mereka kamu kamsa sengi kamsa kome akida tamu kamsa akida tamu kamsa ngulik kuda kamu kamsa ke kumeng mungkin eh kamsa sengi kamu kamsa ya kita kau sih kuda kau takkan nanti kita pasti titi andoa titi eh kamsa sengi kamsa kezaku kamsa mengkuti ni kamsa kekam kamsa itu eh kamsa sengi mengkut sengi timbu mah eh kau kawa kamsa sengi titi aku yang kawa masih sah oh kau ngumukui kamsa sengi ngumukui titi eh kamu eh ngumukui kamu kau kata tawat si eh kangi kui kamu kui kagat si adui kagani aksing ada kau sih kena atau kamu kau yang nga uci ya tutu opo kau sih nawan ya foto gini yang ngomong kau awasin yang ngomong kita kau sih dah ceng tapi aku tuh nih wakai kita nang ngomong kau kau sih nih aku tuh nih wakai kita nang aku nggak ya kipain kau sih nengang tapi kau mulu kau kerja seng kayak gini kau nggak kau tua uci gak tamu kau pasti mah oh yang lanjala kau sih gay ikan kama pilo nandri

0: 7 tako 43 ga minute ke gwa Northern 7 o ne ge xka fm ke no program yam se na go tat to a tengwete o tswana o ditango a ko mo ta ti hen ditango ti te ti a go kriya te no tswanta ma ko ma te ga angi a radwe o Northern 7 o ne ge ke ta ko na te gore go ta tsam di ka tswe ke tswana nngwe ko no tswana motho ditango a keke ta ti ga bana a tswe e keke sa
1: timbamba ka ding o tom uma I'm going to go to the house. Takun hamu do duro kun hamu gue kau gak kau kena kuing, hamu asik. Aga kena kuing, kena ha kanu kena kau sahu dikom. Kau sah dikom, oh kau yang sah kaisa. Naa sah kaisa kasa kuah kuah siki. Nasi dunia kaya dino. Sah suk nye kahat. Koma ah dewe, takun agi kau nta kena kuing. Hamu asik kena si dina kena si asik ting. Aku no, kau masih wah, kamu kau emari. Ina aku yang cuci aku muda, dia aku yang cuci aku muda kau yang ingat. Haba nang masih ada aku nak kuasa nak kau kamen. Aku nak kamen aku enggak no. Jarak kau yang isi amzika. Muda kuiye kuiye. Kirindi ni mereka ya kayambe, mereka ya kayambe. Kirindi ni mereka ya kayambe, mereka ya kayambe. Hama kau muda. Hama kuat dan hama kuat niat. Tapi kami aku kuat, tak kahwin ada aku nak hama kuat. Hama sih aku tu, kuat kerja hama sih kuat hama kuat niat. Hama yang dia nak jara itu ya kahwin lah. Dia ni jara ni itu ya kujara ni. Kuat ini jara tu ada si kuat aku mau berkeraku. Hama sih nu hama kuat ini. Tak aku nu hama sih kan aku gugur tinggal. Ini si om masih aku korokin. Kahwin kahwin sih aku tu tinggal muda. Kau ni saya sih usah ni kuahot. Kau nak asuh kamera ya kau, dengan kamera uisi nuni, kamera sih aku tangan saya ingat kuahot. Agak aku emo tu begini. Aku nak ui, mana kena sih ada sih eh. Kamera gue itu kau cakap kamera kau, aku sih ada kong, kata ada hebat, agak aku tak aku kuah kamera muda. Sih aku ingat aku kah angin. Tak aku ni sih ingat aku kah itu. No agak aku tak aku kuah kamera jauh di cok agak aku cok asih aku. Tu kau itu nuni kau sih kuah. Hai keri diri diri hai tanu kau kungku semua senggi kui kui, aku siapa kata ni si ningsi teko, kau tak tahu kau mod, aku kau cakap tanu mah awak kata, aku kau mah temat hai tung tung mah tak siapa kau muno, hai kau siapa kata hai kungku siapa kata ni si tanji, tak aku nampak oke cakap bahat dah ni aku, hai kau lima tuwo aku, aku mah kuing, tak aku lima hai atas siapa kata ni tanji, lima boleh gue te. Hime siya din awod, kaya kwete, kaya kaw ti cha kwera, ti kara. Hinda da yung hangi musan tari kwan siya ta. Ata kwete makan makuwing. Ti di tango kwete, anikom awa ti kwete ka awa.

0: Mego go he kula chingui kama a kuita debe go go ke kama South Africa te ke kama me chuko ke gandu tamu kuwa me yebu yangana oke ta kaka ka ite te ke ita buru nere ke gya ka chuka ta wa juga chi thoye ke kama me kha ta ke ka ngai ke ke chu ke chang ka thoye chi ka khi ke kuda te ke kama ka chuka nda chi ge o te ke shi graj ming ke kang Tapi kemudian dalam Afrika, tenaga cuma macam ada kalau macam itu cuma negara tadi tu cik gaya homing cuma, okay dah macam tu yang mahu ke dengi ke kau kuku kuku itu cik homing kau, so dah macam dekat jela, dah ya tu mui orang mahu sah dengi mahu tak jujur jujur ke wasit, ikan macam macam kau macam mahu tak sini mana nak kau ni lagi dami mana nak kau ni lagi Kei debe shing, ma kai ke pandu, o pandu rang nga ichi ame shoko ke shing ewa bambo ke yachin nepa ke ushe she, ke giyakonda ke matiasi shing ushe, ke msheba tango kata pra shing ushe giyakonda, ma kai ke bai dangi. Oka eta ma geta nga ngui de geta tisa chikti, ngui ka am giyakonda, mi koko kula chikti ka ma shumtira tama ti, ma kai ti ke gong, kwe e o kang a m, Jika gelang atau cuita cikai itu gajah itu gengang gelang, tapi lagi katui tak gengang cikai, tapi kula gelangkan juga, tapi juga amsi. Tapi gengang cikai itu kasim gajah, gengang cikai itu gengang dibi khabira katu gengang cikai ni lah kete. Ia te out te ke kete gengang cikai itu dalam kesem gajah, maka itu naung oke gengang, tapi naung gengang Ya tui, tak kira ngaca saya juga, mcai o guni, o tuju semua, o, ojek gay, kunci kemcau. Tapi saya tui agak o, gaya gay. Tapi sengi tak kuat, kamera sengi kuat, kamera. Tapi sengi awak ah, dia baca, mian tu bawa eh, kaya kungta, kano, kagum, kagang, kagabukawa, kacik dia na yang kawa, jua ia cukang agak kau. Saya dega kerja kain. Kalau saya tui agak udah, gaya. Akung aw, tak akung aw, tak akung agung hari. Okay, tak ada dia cik gaya kamera cukup. Sangat hati saya tak kamera ni wah, aman aku agak wana, tak ada amiku kau he. Kamera agak wana dah. Nong saya tak dapat, tak nong gaya aku luah gatam ni gaya gapang aku nda. Tak gom tuan tak cik gaya, tak nong agresi, tak aku lu. Tak ada sang kamera wah cuk. Nong cuma darah tak gasing aja cukup, cik tak kuara. Nong gaya. Tega kau kau tak kau kau kau mana tega tak ni way kau yang ada awal tu tu kan kau telat raya kerabu kasih awak kau kau tu kau kau nampak tega yang cie angin min kamin kau nampak apa macam ni nampak ni angin dia kacau kau dah nampak kesian ni tega dah ia jangan muda kau tak kau yang dah nampak sahaja tega mana ni way tak macam tega guni juga engkau sih macam kau nasi duri tega ada kau kau nampak kau macam sih jalan Kata saya tu memang tak kau usung. Ambil saya nunggu kamu dek. Saya cuci nasiun dek ni mana? Kau yang kau mihin, nama yang aku hendak risang. Tapi dalam aku plan. Ambil nunggu lah tu plan ni dah ugu dah dapat. Ukuluaga. Dan ukuluaga cipresnya kau tu. Mungkin dah. Mencakap sih jalan kau masih kau jasa caca. Ikan dapat. Ambil jitu dah dapat tuang kata sih dah nunggu lah kau dah tu dek kau. Ajaran kerja kan itu asing ka ajaran itu. Nanti ada orang dewata orang cuita ting udah cuita dewata udah makam ba. Kalau dah makam ba, itu sendal nong ada tuan dengan orang sendal kalau tuan dengan orang tuan. Angkat tak kumpang ke kabu ke dahi ngai kabu. Sekadar kumpang dengan semua sama ya cuka, sugar sugar siapa cuka tu. Yeah nong. Macam mana kalau juga? Mereka nak kami membayar. Kumaya ngam kau, aje jaga kaya ngam cadang ngam. Tak kuat, muzik je kau dah. Ia jangkul aku ya. Kau baca wang ngam. Kau dah tamat agak semangat. Sebagai semua kau dah ni mana? Jika kau jadi tak kumpul beli tak kau kumpul. Nampak pun kau dah. Kau di sana jangan kumpul macam kau nak apa berbilang. Tapi kau ngaji uji. Tapi tak ngam kumpul gaya tak ngam asyik. Kumpul. Jangan kumpul tak mahu. Nongga, kadang kaji lah, tak aku nak macam cakap di sana, ngomong ngomong jadi sensing aku. Nongga mana kita cakap tak siap. kadiwa chikbe nongla bata nga ngaydeng, nga nongwa ngaydeng, chikbe ngungda pungkulu ngungda shiga du nongda tutubata, a nongwe u nongwe, kwa nongwe chua kundu. Nong chata u kamdaka nongwe ngaba nongwe huwata, ya ngau. Hala aata kai aata tu chua nongwa hitam, chima nongwe wa, nongwa chikwa ichako kago pangai aata kande kange ta ngong nongwa da kata nongwa. Nong kagbe tawa tawa judore, ta kange ale nongda sundeke nongwa ngung. Kwa nage nongka ngungwa nongwa ngung. Aga atonda. Aman ne chige juge kwa icha kandibi uwa chu. Ngo icha wa kama chu. Jishinga ngo shinga kwa icha. Icha utininga ngo shinga ngu shung. Aga nongwe wagen kula akung nong. Ambe nga jisha kanda ka shinga kama chu kyo. Ambe shinga kwa ngo shinga nata kala ngo ngo shinga. Kongo nongwa ngo shinga kong ngo shinga. Wat! Asinda shago shinga. Kabi tamga da. Kabi tamga da. Asinda ngungda ngamda ngamda. Yukaliri kumda. Ha ya ngala kaga kuna tini. Nong aga tamni chi. Nong au da kama kai te ugala chong da sundan chao shengi kling kling kling. Kaga tamga ngaya gonda juwa sengka anga guka gang kaltibu gong uwa bulesho. Kaga guka anga gekabu. Ya ngau. Anga tu nong kuwa maang. Hamu inga kaya kata nong kaga anga gite ngumi da ngang da gitu. Kaga nong pa kando. Mara ahang juma ke kwa da ke kao uchi kaga kwen. Gonda waka si maang Kulaja kata ki kamae ka ulonga sati kaae uwe ngaya kamkaae. Jukwa juta kama kata mae yang juge awishe kuwa namibia ngaae kuwa ngalu uwa judebe. Kanda debe keteng kakao kaya juo pukulu lege chika anka simu uchunga uchunga.
1: Dishwe shakit ere bako jim anim. Kako maha gabe kamkuli tiyeni kama tiyembe kako maishi haa ushe kuti nitama. Jiem ka kwam tui ma kha ha ka wo ko sino ko kho ma tu ku ni twa ma tu tu ko kho ma tu wan dam a tu ngam tui ma she ko ere kwa di nim kha qaro ma ko ka khon ni je he ko ka ma kha ji ka ko kha ji she en kwa jiem be ta ma kha ka ko ma un wa ta no kom a ku ko shi tu ta ko ui yam a shao ta ko chere ma shao ta ko chere ma ndwa no kom ka ta am ui yam ndwa ko no ko ko ma ku ko tuare ma ku no kha shi ma kha ka ko tui ma shi yam ma ko ga kha hi ti ko ka ko ma thol ko ga yen ka ko ma ya ko no ya gara ko no am ko ko ma ku ni ko ma ndwa ma ku ta ko no kha ha kha ma ku no twan ka ta kha unu ti no an ka ko ma khoro ko ya hin ko ma hi be di nim ta ma karo ko ya hi be ta ti na ka ko ma ya ko ya nuwa ti no Toma ganga kwata kha toma kete hi emba sho mkha ya ta toma kete kha nga dikma ku sha maka sha ye shi ku bara ko khoma ya kha ya kha nga ti ja kha ku tire tinu toma ke kala ga tinu ku ma a a u ye kha nga ti pa ta ma kha ma nganu kha ma e kha ya kha ku na shi ka kha ma kri kri shi na ti ene ti pa kha ma wogwe ne do go magic ene ti wota ma kha ma wogwe ta ku ni ta ka ko ma twati no nga ta kha tu hen do tu hen Uyo kwa kwa ante kha chuwe ele takuwa kha makia mama, ante kha chuwe kha makia mama, shi tina shingia yote chipa takwe. Mana ngana ana kwa chipa ya nyuaki, kam kam dim iyo matelko, kreu dim am am chigwa matelko ngam iyo ma. Takuna ngam chipa ma kha masit awote na kha ma gwa guru ote, gwa guru ote, gwa guru ote. Takha si kuri oku masit awote na aja atam kam iyo ho, iyo kwa ama chungote, ante kan kwa ite kaya Ya hono aki kwe ui unwa nkuma, unwa kwa ya kolo kwa yako, kia chena kwa ui kuwa nkuma kwe, sha kwe ya gori. Uwa kono, nina kia maate no, mounu kwa ma ye e kolo tingi, oka, mounu chipa ma, guru tamatingi. Ya hono ina ya kwa te yako ya mo ham kuma, tuan kwa yako ya mounu masik ota kaya. Ya hono aka nina ya te nina kwa kwa tina, khasima am chipa mwa ya nwa tina kwa heka ama, chipa ma, wari ya tebe am kuma, nina kwa kwa tima kulina. Da ko xiao ye ti ma ti ko xiao ye ko nuna aki am ipam a ge tun ku am yo am kon kon ko ma kon ko ko ko ko ri xiao ko ta ko am an ye o ka ko ko ko ko no am ipam ka ya hu ta tan kan ta ni ko ka ba ka wo ti wa re ti be ko ma am kom o kom da ko no ina gu ye ti ne ya ma ko he ta ti ya ma ko ti am asim am kom am ki ko ko ti ne xiao ko kana iya kwa ti ere ma yi sha ham ko ma ka ko ma ha ma Jiyan beta ma khano ha kuwa ma tui unje no ha tuwa na ha kheu nu kama ha tuwa leo khatati no bere ama ya. Nga kuwa na shiki ama sheko shing ohi. Takho nga ma shing oh khono, shi gawa shi ya khono ama tuye kuhin tuye hink ama. Ere dako kako ma ha gawa peha umane ama ti kamsa yewu tuyim

Exco if kawa walang mga ipanggap tan kusyo ang mga programa ko sa wajis si kake radu kaya kaya tu kakay si panggap kwe kay kwa radu ginumuro ya wanitin siya pen neha FM tan kusyo ang mga walang wajis yung tama si tayo kung kan kusyo pa kaya sa manite mo ang kawang mga walang mga tan kung chitawa ngwe sagoji se ta ke radu ke kawe tu ka khai si pangro kwe khai kwa radu ke numuru ya oni ten seva pen neha fm masi de ge ola ngi chang ten ngwe ma kamu ale kwa program mtu tu ko ngwa ola ngwa sagoji se ta ke radu ke kawe tu ka khai si pangro kwe khai kwa radu ke numuru ya oni ten seva pen neha fm ol mtu tu kwe au ngwa ola ngi chang ngwe sagoji se tamasi de me kumse ngwa neha te ji ke kwe mten chung ngwa Angkui sa kau sigang kong kala ke ratu kui ada kua perham untuk tuku ngawa ulang ngawa ngu sa cima kaya masih lagi kuang kan ngu sebagai sewa menite mau tau ngawa ulang ngui ya ten hung a cita ba angkui sa kau sigang kong kala ke ratu ada kua perham ngawa untuk tuku ngawa ulang ngu cica angkui sa kau sigang ngawa masuk tuntut ngawa ulang ngu.

Xka if em kawa olengo ipango mtano kuchu aungo ulang jijang ngwe sa kwe se ka ke rado ke kawa tu ka kai se pango kwe kai kwa rado ke numuru ya oni ten siye pen neha FM maside ke kwang kan ngwe supa ke kawa tu ka kai se pango mtano kuchu aungo ulang ke maungo maso tenwi taungo ulang.